Saya cukup siempre kaya rasa saya kami kula siempre kami kula ke kandidat ke kaya yang ke China neng kanopis kami kula sung summa ka pueblo kula show trabajo kula show gente kula trabajo kaya yang ke ajim bienvenido ni asungim apoyo kang kam kam kula pak siempre ali mecho se chopis ajim kang kini kang ose kaya rasa tal vez kari mungs kan si chopis ajapa lindum kaya xaga tal vez kari juta wiyak xagam allí no.